Nama kau gunting kalian impilunya. Show must go on. Nama kau bubuk mumzi moshanga bezina bangga leskat. Kau tak balik lutka lufu mewen uti show must go on. Impilu mai kubegi epambi. Bating melufu mewen. Nama kau bubuk tulis tangan mizwen. Melufu mewen akal. Kau tengah balfuna inusiz. Ishume mzuzisele ngapambu bumba ni hula lesine. Pika itakena mvoka mkize. Mapela bandogo nazi. Mapela bandogo lamonta matando na matando gazi.

Kele koma, noma ungathini abantu bazokhuluma. Ubethe lapha uzakwe. Aweza kamasha isinqonqawini. Abaphila abantu kondwedweke komashu. Konanda baphila abantu. Noma kunganjani-ke noma kungabe khona abakuzondayo kodwa bakhona abahambisana nayo noma bakuthandayo. Kele koma.

Ndivumele mntaka baba ngivumele ngane kwethu ngaliphimbo lami ngisho kakhulu ngithi wangenake unhlanhla ingane encane ka 8 years mntaka moloyi webalalele ingane kumkhibela lomhle mntana nomuntu ingena zinsuku zishumi nambili 12 yona lenyanga yesekelo lunye 9 uSeptember pelalo ngingena kwinyanga enkulu kaSeptember wemntana nomuntu buyani bafana.

Azibaleka kwakho kunomsakazo ubalulekile ungungundlovu FM. Ubonga wena ngokusilalela.

mlan kakhulu kaandi leka majola ndakudinwa isikhathi 22 minutes after 12 ebusuku ikamongusihle phe ngumfundisi esbengo salbona nikusini